0: Angels sama Alan Jackson. Alan Jackson.
1: Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya. Ya, saya.